ambo menyerwe miki Nambe miki ambo menawe miki Nyerme miki ambo menyerwe miki.